0: Gua tuh abut, nggak tuh kerja apa yang sama gua kerja apa yang tadi kerja sama terus nih cah. Sehingga itu aja, hamba fukta apa kita lagi dah hamba mukul itu mai kerja apa fukta yang apa lu tu, op sama nama kok kita ada mana example ni, ada tuh kerja apa yang sama cah ini, enggak, pasalnya semua orang sekarang sih mau pasal tu tak tu, kerja saya tu kan tu tak kongsi tu kan, ada orang dari lagi orang kan pun lagi semua orang lagi hendak ada kerja apa, bisi bersabar itu. Abang tu tak tunggu, tabung tu aru di, enggak aku rokai ko ada tu kolej zaman lo, kok kita ni ada apa tu ini abang tak tunggu rokai, tapi ini abang tak ini, abang tu mah bo, hari yang ko seni, noh apa mah bo, abang tu ingon, abang tu ingya, tadi pun, nang aku abang tu ni ada apa lagi sih sama sungguh sama kena tadi ni, aku abang tu udah hari ni terlalu itu, abang hari mana hamai,
1: dah hamai hamai dah, aku coba tu. Hingga fadi, seng hanya hai seng bos kang bagaiko thang lain ni jatuh kolejan. Lalu tu seng kau kebang tu shalai kena fia bawa ansumun pandai tu. Di bor dam shazora si fia bawa nong ni kau tu blok asik thang mayan bagai hanya hai ang tu shar nong ni kau tu bukaiko thang itu mau fadi ajarah shabatong kerani naya kena. Hello. Hello.
2: Ab just lakti se bat.
1: Hello. Da kau kere. Cuba bawang kah bukurungan yang cair juga itu apa? Bini yang dah sengsalan kan ada boda cinta gay dogo tangi dogo cair meja. Hello,
3: hello,
1: in di bawah kah? Hello,
3: hello,
1: in an korang dah kena?
3: Kena, aku memang kisah disturb.
1: In, apa hai nongi tahu kisah?
3: Tiap yang ke jadu kau tu jangan je mem.
1: Alagan saya kanan ini tu. Aduh, hamam. Ini kanan ini tu, angkak pandai pasal logi tu ni. Aku ceng jadu kolej jara, no ceng. Shaimana ni nangu, hanya bagai no takuk kerja kok tu kok kerung horka. Borong nong tung baje kerung nai sini cai tu gay tu nai baje kerung gay thaka ang borong nong pun kau ni ni musung gua. Rasa mung ni pandai ba ang nong no rasa mung kanan ini, ani ya gua rasa mung tunggu nong no rasa mung kanan ini ni nang ang payo tam ni himale. Jadi panda hingga tu kok semis hayat jeng rasa pun bawa aku bayar jeng panda kom tiu hayat dah hingga hari ni bagai no rasa pun waktu bosang nong ni bagai hingga ini tu koi mung panda ya hari ni bagai no koi mung tu ya cak ya tu panang cai tu gua nong ni musung mai apa nong koi mung nong sufung nani. Okay, tini belakang no kau nang zak topik apa kaba tam nai belakang no jini gana ni apa jini buka besanik. Kaisha, kuna waktu ni thay jaga, seram nani bagai cintini saya jualai tengok jatuh kolejano. Tini ni cini apa anda ni bising tadi? Ceng jatuh kolejano, ceng cini kau thay de seram ni mana? Ba jerong ni kau, ba jerong ni anu kongo tak pun jatuh koleja. Asal kereng gak kau apa shock gak kau bong ni anu kongo ba bong ni kau acuh kampai de seram ni mana? Tini ni apa anda ni bising tadi? Apa nu? Jadi ini ni pandan ini har mung apa cai tu mung tong nai, ingke apa no asam asam kah berkata macam ni hai rok, engko no rok har kat tu ibu di dok kanai tong nai rok masah sih nai kah, jeng jini lang ma berkerang zak, jini hukum mukum berkerang zak, jeng asal nang ma di topik no tu jatuh kolejan no tu jatuh beror tu sih. Jadi saya mana ini, atau jangan jadi salah itu mahu, tolong kesara, anak awak hairat sama mengkenal dia, ang awak hairat ini sekarang kan bukan balai, atau tamzan hai engzaku ang, anak orang ane okok teruk kenal, anak orang sahaja apa nak angkana, tolong sahaja yang kahinkan agak mas hanzawa ang, fiaba. Rasa mungkinlah, berasa mungkin ada juga fiaba. Nangman itu orang macam ni, nangman itu orang no, saya kari kubu ni kau rosak angke, abo. Makanya masanya hanya gua hanya dah. Karena hanya bagai no, jeng nangma jora jeng nangma ni shamunok kaya, kare alka shamunok kaya. Macam bagai no, cini ya preti ni bel sakun kena, bacini jeng shoy thayot jeng tini shogoya, abak masakun kena hanya anikawa wansu mung payo. Karena fadi ajaro shabotong sen kerengi naya na. Hello.
2: Apki goi ko hul perakat.
1: Shaiman ya baksa-baksa pandawa bahaya ke seklek nai eba thang nai heni bodongo. Narok seklek di thang di akshobar ang mung sang zagya narok zaya bahaya wansu ki panatong di ii seklek mang akai zagan obahaya. Seng bishi kolong maa romi na obahaya ke samung klai phaizak seng obahaya seklek zak maa rono seng kuno seng zagli ya hai si. Hello? Hello?

0: 会得了被核反应嘛呢他被可能会动物的。
1: 啊
0: 我让他用我们情况的到外他们从他呢我看到妈他给到外然后他不能看。
1: Kok kerja hambai tak kena tu, asal kay tini tini ni pandai lo, lam ko kerangai macam mana ni bagai, hingga, fajir sengahai nohai seng tabu, kok tu buka ko, tangan ni sekarang rasa bangun tangan ni view mana, kok tu tu, ozor aku ni kuba, jangan rasa bangun ni buka ko no tangan ni lah, nengai kuba, kebang ko kok ozor aku seng salah liat, tangan ni malay. Kok kisah shate jor light hamat tu sung sirih yang nang tengah piye bab kasar orang rucap bang boy bab orang kereng nani nang wahai dah hingga fajir piye bab kok tu ko tanggai nana legra mana hingga shabatoh. Hello. Kisah disturb bang itu mana kok kere? Tahu ke apa bab kok jora jasa tongsak cai tong nani klai di to hini sha nani thang mali ya tap ni ke jora kari kha bang kang nok nus haja jora em se follow go disa ga tapu duita tam nai nai tengo te ang te ni man su pat nana follow go iman klak ang dam ne jora na kha dam sat narang nani tong mani dam ne jora ang follow go nara ga dikha ga do nai gena of 2 3 minute beta mo shai man hello kita kena korang, dah kau kering, ingat fadi, jeng ojora. Rasa bungni buka ko, thang lain aksiwan, rasa bungko, thang ke aje jeng lain ni leh ane, tapi cini pandan ni lah, buka ko fiaba ang takuk tu buku sana kau ini musuh kono rukuk tu kota thang sih di, tini ni wasu mau pandang kalau boleh sih nai, ingat itu yang kering ni manggala. Hello. Hingga ini ni wan semua panda, angoran aku kelab siwana nong ni buku kirim, tapi kebang wan semua panda na jolap follow ke shoton itu lang mangga, hingga angoran cara ni mu cungga jenuh roktabu, tini tu jatuh kulit jenuh tadi shaka, hingga cungga bahaya uram uram salanya nanggo, thalanya nanggo, hingga thay cungga atom shan kahwa wan semua bahaya, tabuk ani nong nu kungga pun cikun mikun pun panda angka, hingga abah bahaya isa shape narang na jatun jaga wa okra cakra roktabu zaman ni shape, babung ni agi ni je bugia ni shorkiui tongmani. Rok, badar marok, je hukum tanggri mani. Abu yang tomarok no teh sya bukri demano rasa bung baik hai abono angsai tognai. Hingga eno rok wasai tog di banong ni pandau, nong ni para rok apa no jasa apa no amsai rok apa no. Omo hai melatelar rok apa no angka hingga apa klap rok no hoi teh apa no rok. Shongsa namu sungke shongsa de okra cakar rok no tuh eno rok shongsa ni nisai tog di sya bo rasa bu iman kena tok. Omo hai batal mung rok naga ni nisai tog di. Tomo omo hai ke naga iman kah hingga kak hayo tamhinai chini obo farza gana eba thangsa gana hinai hinke drug drug hai panda to bas kam khushin ga thangai tongo hinke jora naikena bas jora narok wei tongman te shoti thamji jora te shoti thamji jora narok wei tongai mano hinke shoti thamji o pai thago narok wei thai thai ni angkok shawana hai pa na kok tu kha ko thangai mali ato hinke phaide o jora khana lai na shongita ni ra chap chap chamu